pas tu teri darah mimunan lihatin ceri kicaya lapa jaya kicis taya papa mama toku isung koi mantan apa yang mui kicis satung marka kui tapas apa cika mui kicis nyanyai kuna turai kuna senyon encisya samin cai ku asun turai nyanyai hina kari ke kangku nai kicis pahnya kei pikai oras kei sumah yupai jeta kipas kang katurai nyanyai Ari maita puning riki Dios ninches yupaychi takikuna maita kalpachawanchi anapawanchi chayaka kaypiña nukanchispa hermananchis Valentina chukitaki pairu asunturei ñañay.